0: akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
1: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
2: Ini 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengunjungi klinik postur. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Besok menerima pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
1: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasangan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
4: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini ya. Dan masih bersama saya Lela Rahma sampai pukul 11 siang nanti. Tadi kita baru saja pendengar menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ya di Pro 1 RRI Banten. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya di Pro 1 RRI Banten. Mudah-mudahan kabar Anda baik di hari ini ya. Dan semoga apa yang Anda rencanakan di pagi hari ini berjalan dengan baik, kemudian berjalan dengan lancar juga. Dan satu informasi pendengar, kami kutip dari rri.co.id, layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam pendengar. Jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, mengunggah konten, kemudian mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara sebelum meluas ke Asia termasuk Indonesia, kemudian Australia dan Timur Tengah pendengar. Puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23.15 waktu Indonesia Barat pendengar. Meta juga menjelaskan gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan dan perubahan pengaturan pada server data memutus komunikasi antar pusat data global hingga permintaan akses tidak dapat diproses pendengar. Dan ada beberapa penyebabnya, diantaranya adalah kesalahan pembaruan sistem, kemudian terputusnya jalur data, dan ini bukan serangan cyber. Dan Meta memastikan gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan serangan cyber maupun aktivitas peretasan dari pihak luar pendengar. Kemudian ini juga bukan masalah internet pengguna. Meta menjelaskan gangguan berasal dari infrastruktur internal perusahaan dan bukan disebabkan oleh jaringan internet pengguna.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Pendengar, satu informasi kembali kami sampaikan, pendengar, dikutip dari rri.co.id. Penyakit campak, pendengar, tidak hanya mengancam anak-anak tetapi juga dapat menyerang orang dewasa dengan resiko komplikasi yang lebih serius, pendengar. Di mana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit ini membuat kasus campak pada usia dewasa masih

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Selamat satu koma enam radio benten teman-teman kamu. Sama radio udah masuk di jam 8 dan masih di sepeda pilih lagu kamu. Kok sepeda pilih lagu kamu masih di sepeda selamat pagi teman-teman radio. Sepeda pilih lagu kamu udah selesai tadi jam 7. Aduh kurang fokus nih, emang udah mulai lapar belum sarapan ya teman-teman radio. Jadi kayaknya untuk kamu hari ini yang mungkin mau beraktivitas sarapan dulu ya teman-teman radio, biar gak kayak aku yang udah hilang fokus ini. Karena udah kayak aduh kayaknya mau sarapan deh ya. Ini boleh banget nih teman-teman radio, untuk kamu yang mungkin mau ngasih rekomendasi sarapan apa, boleh banget. Karena aku bingung sendiri pagi ini mau sarapan apa teman-teman radio. Uduk kah? Sego pecel kah? Bubur kah? Atau nasi kuning kah? Kayaknya banyak banget pilihan, yang saking banyak banget pilihan tuh sampai bingung mau beli apa teman-teman radio. Jadi untuk kamu yang mungkin punya rekomendasi, boleh banget chat ke aku ya di 081 11 45 1016.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Selamat datang kembali sama Prodia Band dan teman terbaik kamu. Teman Prodia, kayaknya kalau weekend tuh enak banget sambil rebahan atau duduk-duduk santai terus scroll-scroll media sosial kamu, karena aku suka banget nge-scroll reels ya teman Prodia, kayak ada aja video-video lucu yang lewat di FYP aku gitu teman Prodia. Salah satunya tadi tuh aku lagi scroll-scroll reels ya, terus nemu jadi ada kayak konser-konser gitu ya teman produk, pokoknya acara-acara festival musik gitu. Di situ ada Hindia yang lagi tampil teman produk, dan di situ banyak banget penontonnya. Dan biasanya kan kalau lagi konser ada festival musik gitu ya, kadang tuh ada sedikit senggol-senggolan dengan penonton yang lain gitu kan ya. Terus kadang ada yang mungkin lagi bete, lagi bad mood, kesenggol jadi emosi gitu kan teman produk, jadi ada keributan kecil di area penonton gitu. Tapi ini momennya lucu banget menurut aku teman produa, di tengah keributan kecil itu terus tiba-tiba momennya tuh langsung pasti kalau lagi ada keributan momennya tegang dong. Terus tiba-tiba yang jadi aku salah fokus adalah penonton itu yang tadinya lagi ribut kecil itu tiba-tiba gak jadi ribut teman produa, karena lucu banget. Jadi waktu itu Hindia ini melanjutkan penampilannya teman produa pas mau ref lagu Everything You Are, terus pas lagi mau ref itu langsung nyanyi ref, gak jadi ribut teman produa tapi jadinya nyanyi bareng, dan itu langsung jadi kayak kok bisa ya, lucu banget gitu loh. Jadi kayak lagu Hindia ini jadi pemersatu menyatukan semua suasana yang tadinya lagi ada keributan kecil gak jadi ribut tuh om bro dua, langsung reda ketegangannya dan kayak yaudah kita nge-hype Hindia bareng, kita sing along bareng juga dengan lagu Hindia sampai lagunya selesai gitu ya teman produa. Sampai akhirnya suasana kembali kondusif teman produa. Ini kayak memperlihatkan gimana musik nih bisa menyatukan ribuan orang dalam satu momen yang sama, ya gak sih teman produa?

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Selalu satu koma enam Radio Menten, teman terbaik kamu. Teman berdua, kayaknya kalau musisi-musisi Indonesia lagi perform atau tampil gitu ya, kayaknya banyak banget momen-momen spesial, momen-momen lucu. Kalau tadi kan Hindia dengan ada beberapa penonton dengan keributan kecilnya, tapi gak jadi ribut waktu apa Hindia perform dan pas bagian ref jadinya malah nyanyi bareng gitu ya, teman berdua. Nah ini juga ada apa ya, momen lucu dari musisi Unmesh, teman-teman berdua. Jadi di beberapa hari lalu, aku lupa di tanggal berapanya, itu kan lagi, aku inget banget lagi scroll-scroll reels lagi. Aku senang banget scroll reels ya, karena banyak video-video lucu, teman-teman berdua. Jadi waktu itu aku nonton tuh kayak Unmesh nih lagi perform, lagi nyanyi kalau gak salah yang Jangan Rubah Takdirku, teman-teman berdua. Itu Unmesh tuh kayak turun ke dekat penonton gitu kan ya. Pas awal-awal kan dinyanyiin sama Unmesh, terus dilanjut sama fansnya. Nah cuma yang gak berekspektasi adalah fansnya ini nyanyi dengan sangat-sangat semangat, teman-teman berdua. Jadi tuh kalau kamu nyanyi mendalami banget, terus di depan musisi yang kamu suka, excited banget, teman-teman berdua, itu langsung berubah suara dan berubah nada. Di situ semua penonton dan juga Unmesh-nya sendiri tuh udah ketawa-ketawa, teman-teman berdua, karena lucu mungkin ya, karena gemas, karena jadi momennya tuh makin rame lagi di situ, teman-teman berdua. Sebenarnya kita bisa nyanyi dengan bagus gitu ya, tapi kalau kita udah terlalu excited gitu ya, itu langsung berubah nada, berubah suara juga, dan itu jadi salah satu hal yang seru juga, apalagi sampai dinotis sama artis yang kamu suka gitu kan. Bahkan pas aku lagi nonton ini, aku sambil baca-baca komennya juga gitu kan. Sampai ada yang komen, salah satu penonton yang ada di sana juga kayak, asli gue kemarin ada di sana dan itu gak berhenti ketawa karena itu lucu banget. Terus sama aku juga ada di situ ketawa dengernya. Wah, oh, kita kayaknya nonton di tempat yang sama. Nah itu jadi tempat sesuatu yang excited banget kalau kita nonton performance dari musisi yang kita suka. Atau mungkin kamu juga punya pengalaman lagi nonton konser atau lagi nonton acara festival musik yang biasanya musisinya itu ngajak penontonnya untuk nyanyi gitu ya. Kalau Om Radua kan kalau dulu juga Raisa pernah jadi apa ya, pas konser tuh mimpin penonton-penonton yang cewek dan penonton-penonton yang cowok untuk nyanyi battle gitu ya. Itu juga seru banget. Jadi kayak banyak banget momen-momen spesial, momen-momen lucu dari musisi-musisi Indonesia sendiri pas ketemu sama fans-fansnya ya, teman-teman berdua.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Selalu 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio 2, di hari ini nanti di jam 9 kamu udah tahu ya, nanti bakal ada musicpreneur dari Prodo FM seluruh Indonesia juga. Teman Radio 2 di pagi hari ini bakal ada Ardito yang bakal seru-seruan di musicpreneur. Jadi untuk kamu yang pengen tahu keseruannya seperti apa, bisa stay tune terus di Prodo FM Benten.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger
0: ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya 8 sampai... 8
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Masih Mas Anang. Oh, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2. Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih di Music Planner, teman Pro2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio? Kalau boleh
1: ini
0: tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Lihat Aku. Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi orang ini enggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh, tapi
1: cuman dia enggak mau ngelepasin yang ini dan enggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh, jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah, bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah, relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya, tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya, benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung kayak aku mau sama kamu tapi aku nggak mau ngelepasin dia, ya nggak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue, mending cabut aja nggak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing,
1: agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya,
0: gitu. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah. teladan gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z. Dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana, Tio? Waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana? Kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu.
0: Oh.
1: Atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya. Wah.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi. Mm-hmm. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take.
0: Uh-huh.
1: Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya dari komentar nih pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata. Kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang habis-habisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia, dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku ayo, dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik kayak, yaudah aku mundur.
0: Gitu. Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produser dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produser nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produser. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, yaitu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di
0: YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sulit jadi obat ya, biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih. Main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Negresandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Perumbulok cabang Lebak Pandeglang, Banten terus berupaya menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui program Rumah Pangan Kita atau RPK. Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Kepala Perumbulok Cabang Lebak Pandeglang, Muhammad Syaukani, mengatakan, RPK memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Dan keberadaan RPK mampu memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibanding harga pasar.

selanjutnya, timnas Kanada harus puas bermain imbang menghadapi timnas Bosnia dengan skor 1-1 pada pertandingan grup B Piala Dunia 2026. Dan hasil imbang ini membuat Kanada berada di posisi pertama dengan 1 poin dari 1 pertandingan diikuti oleh Bosnia di peringkat kedua.

0: Kompro 2 Girl Group K-pop Red Velvet akan comeback dengan formasi lengkap di bulan Agustus 2026 melalui sebuah album baru. Album ini akan menandai perilisan grup pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun sejak mini album peringatan 10 tahun mereka Cosmic yang dirilis pada Juni 2024. Sekian Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi menemani Anda ya di RRI Pro 1 Banten. Setelah tadi kita menyimak bersama terkait untuk pertandingan Piala Dunia pendengar 2026 dengan Amerika Serikat versus Paraguay di fase grup D di lokasi pertandingan tadi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

rasa dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
7: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
6: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
7: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
6: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
7: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
6: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
0: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi mengenai harga emas ya di hari ini. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS pendengar di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026 di hari ini ya. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut pendengar mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik pendengar sebesar Rp33.000 per gramnya dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada pada level di Rp2.696.000 per gramnya, sedangkan untuk emas UBS ini dipatok di Rp2.709.000 per gramnya pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: saat malam merangkai keheningan. Ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar Bupati Serang Ratu Rahmatu Jakiyah, pendengar bersama Kapolda Banten Irjen Pol Hengki melakukan aksi bersih-bersih sampah di kawasan wisata Danau Tasikardi, Kecamatan Kramatwatu, Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Pendengar, kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri yang digagas oleh pemerintah pusat. Dan aksi ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, pendengar. Bupati Serang Ratu Rahmatu Jakiyah juga mengatakan kegiatan tersebut ini tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan disampaikan juga, pendengar, masyarakat untuk membiasakan menjaga kebersihan mulai dari lingkungan rumah masing-masing. Dan ia juga menilai persoalan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, pendengar. Dan dia juga menyampaikan gerakan Indonesia Asri ini telah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat di berbagai wilayah Kabupaten Serang. Kegiatan itu melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah yang tersebar di 29 kecamatan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Pendengar, sudah pukul 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pendengar. Di teknik ada Aji dan Hakim, pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bramadi yang akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti pendengar. Dan tepat pukul 11 kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyambang kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogaert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi

0: it's been a bit tricky.
1: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di Sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nordiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Era dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanispili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banten di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di Banten siang ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 pendengar, dan baru saja kita simak bersama juga ya dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta pendengar. Dan saya Bram Adi akan menemani Anda hingga Banten sore nanti pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Mendengar azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah bisa bersiap dari sekarang, pendengar ya. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: salatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten siang ini, dan saat ini kita masuk dalam program siaran seni budaya dan tradisional ya pendengar, di mana siang hari ini kita akan membahas ya tradisi unik untuk menyambut tahun baru Islam pendengar ya pada siang hari ini, dan tetap bersama kami ya pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

unik untuk menyambut tahun baru Islam yang pertama, yaitu tirakatan, pendengar ya. Pada malam tahun baru Islam, setiap keluarga membawa makanan dari rumah dan berkumpul untuk doa bersama dan menikmati hidangan secara bersama-sama. Tujuannya untuk mempererat silaturahmi dan keguyuban masyarakat sekitar, pendengar. Hidangan yang dibawa juga biasanya merupakan makanan yang terdiri atas nasi, lauk pauk, dan sayur. Lalu di berbagai wilayah di Indonesia tentu mempunyai menu khas yang berbeda-beda ya. Begitu juga dengan kue-kuenya sesuai dengan makna dan budayanya. Misalnya bubur suro, ayam ingkung, atau opak angin, pendengar. Lalu yang selanjutnya yang paling sering dilakukan yaitu pawai obor ya. Salah satu kegiatan seru dan keren ya saat menyambut tahun baru Islam di lingkungan tempat tinggal yang dilakukan setelah sholat isya, pendengar. Masyarakat dari berbagai kalangan membawa obor, berjalan, berkeliling sambil melantunkan sholawat dan juga doa. Obor bukan hanya simbol biasa, tetapi sebagai bentuk semangat dan harapan baru yang lebih baik. Pawai ini juga mempererat silaturahmi dan memperluas kenalan. Ternyata pawai obor ini juga bisa dilakukan pada skala yang lebih besar dan juga meriah, pendengar. Lalu yang selanjutnya ada grebeg suro, pendengar, salah satu tradisi budaya dan pesta rakyat yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pesta rakyat dengan skala besar yang dipadukan dengan festival Reog Ponorogo menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tradisi ini mempunyai makna yang dalam, pendengar, yaitu bentuk syukur pada Tuhan dan penghormatan untuk para leluhur. Jadi tidak hanya pesta rakyat saja, ada serangkaian doa dan kegiatan budaya di dalamnya, seperti mencuci pusaka. Dan selain itu, ini adalah salah satu strategi pemerintah daerah untuk mempromosikan wilayahnya. Konsep Grebeg Suro ini juga diadaptasi oleh daerah-daerah lain sebagai tema acara menyambut tahun baru Islam, pendengar. Dan masih ada dua tradisi lagi, pendengarnya, kita akan bahas selanjutnya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Selanjutnya yang unik ya, yang menyambut tahun baru Islam, yaitu Mubeng Benteng Tapa Bisu Peningar ya, tradisi Keraton Yogyakarta mengitari benteng keraton dengan berjalan kaki tanpa alas dan tanpa bicara satu kata pun oleh para abdi dalam, biasanya dilakukan pada tengah malam bertepatan dengan satu Muharram Peningar. Prosesi awal atau diawali dengan pembacaan tembang macapat dan doa. Total jarak yang ditempuh sekitar 4 km dengan suasana hening dan khusyuk, dimulai dari keben, ngaben, pojok benteng kulon, pelangkung gading, pojok benteng wetan, jalan Ibu Ruswo, alun-alun utara, lalu kembali ke keben. Tradisi ini merupakan bentuk introspeksi diri dan pengharapan doa-doa baik untuk satu tahun ke depan. Mubeng Benteng sangat menarik minat masyarakat sekitar hingga wisatawan yang ikut dalam prosesi tersebut. Lalu yang selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir, pendengar, Kirab Kebo Bule merupakan salah satu tradisi Keraton Surakarta dalam menyambut Tahun Baru Islam. Para keluarga keraton dan abdi dalam berjalan beriringan mengelilingi keraton yang dipimpin oleh beberapa kerbau berkulit putih yang mereka sebut dengan kerbau bule. Iring-iringan ini merupakan atau mempunyai makna supaya mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, serta kemakmuran. Acara kirab tersebut selalu mendapatkan respon baik di masyarakat. Tidak heran jika di sekitar keraton banyak masyarakat yang berkumpul sepanjang rute kirab. Selain kerbau bule, pusaka-pusaka yang berada di Keraton Surakarta juga dikeluarkan untuk acara kirab tersebut, pendengar. Dan itu dia, pendengar, ya, 5 tradisi unik untuk menyambut Tahun Baru Islam.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta untuk mendengarkan warta berita daerah, pendengar ya. Dan selanjutnya kami akan menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami, pendengar, di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kita sebagai pemerintah harus sangat amat hati-hati, terutama kejadian sinkhole di Lenteng Agung dan mungkin bisa terjadi di tempat-tempat yang lain.
3: Polres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengamankan dua orang pelaku yang berinisial B dan F, yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Ruli Utahayan. Sari berita penting. Cegah jalan amblas, pimpinan DPRD DKI mendorong pemeriksaan pipa bawah tanah yang sudah berumur tua. Kepolisian membongkar jaringan narkoba Jakarta Barat. Berita selengkapnya. Cegah jalan amblas, pimpinan DPRD DKI mendorong pemeriksaan pipa bawah tanah yang sudah berumur tua. Dan berikut ini laporan dari Rizky Basuki.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak pemerintah Provinsi DKI untuk segera mengaudit dan memeriksa kelaikan seluruh fasilitas publik yang telah berusia puluhan tahun. Langkah itu dinilai mendesak guna mencegah terulangnya insiden infrastruktur yang dapat membahayakan keselamatan warga. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan hal tersebut merespon peristiwa amblasnya ruas jalan di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Menurut Wibi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kerusakan jalan tersebut dipicu oleh kebocoran atau kerusakan pipa bawah tanah yang telah lama tertanam. Demikian disampaikan Wibi kepada wartawan di Jakarta kemarin.
2: Ya, untuk hal-hal yang tak terlihat itu menjadi suatu question mark dan tentunya kita sebagai pemerintah harus sangat amat hati-hati, terutama kejadian sinkhole di Lenteng Agung dan mungkin bisa terjadi di tempat-tempat yang lain. Jadi untuk segala macam fasilitas-fasilitas publik yang sudah mungkin dianggap kadaluarsa ataupun waktunya sudah cukup panjang seperti pipa-pipa bawah tanah yang tidak terlihat itu yang lebih daripada puluhan tahun sudah existing, ini pemerintah harus melakukan pemeriksaan untuk antisipasi dan mitigasi sehingga hal tersebut tidak terjadi.
4: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menekankan Pemprov DKI Jakarta tidak boleh lagi sekedar menerapkan kebijakan responsif atau menunggu terjadinya kerusakan baru melakukan perbaikan. Menurut Wibi, pemeriksaan menyeluruh terhadap infrastruktur vital seperti jaringan pipa, saluran air, hingga jembatan yang berusia tua harus segera dilakukan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan kondisi bocah berusia 6 tahun berinisial MWP yang menjadi korban perundungan di Taman Keramat Pulau Senen terus menunjukkan perkembangan positif. Berikut Mas Kadar Reisa melaporkan.
5: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan kondisi bocah berusia 6 tahun berinisial MWP yang menjadi korban perundungan di kawasan Taman Keramat Pulau Senen terus menunjukkan perkembangan positif. Hal itu disampaikan Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin usai mengunjungi langsung korban di kediamannya. Menurut Arifin, korban saat ini terlihat lebih ceria dan aktif berinteraksi dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Selain memastikan kondisi korban, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga yang masih mendampingi proses pemulihan anak.
6: Dalam hal untuk kesehatannya, tadi saya sudah titip dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat melalui Puskesmas Kecamatan Menteng akan terus melakukan pemantauan dari sisi kesehatan, baik itu yang berkaitan dengan fisiknya, ya memang ada luka memar yang memang harus terus diobati, kemudian juga suhu tubuhnya yang kadang naik turun, ya sebelumnya 40-38, sekarang sedang turun, mudah-mudahan terus bisa sehat. Kemudian dari sisi psikolognya juga tadi saya sampaikan untuk gak bisa mendapatkan psikolog yang tersedia di rumah sakit kita, itu yang kita sampaikan.
5: Arifin menambahkan, pemerintah akan terus memantau kondisi kesehatan korban hingga benar-benar pulih. Pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap fisik, tetapi juga aspek psikologis agar korban dapat kembali beraktivitas dan bersosialisasi seperti biasa. Selain itu, Arifin menegaskan bahwa Jakarta tidak boleh menjadi ruang bagi terjadinya perundungan terhadap anak. Ia mengajak orang tua, pengelola ruang publik, serta seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap aktivitas anak-anak guna mencegah kasus serupa terulang kembali. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi Republik Indonesia menekankan pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak, terlebih ketika anak mengakses gawai atau teknologi lainnya. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto, menyatakan pendampingan tersebut bertujuan untuk mencegah berbagai resiko di ruang digital. Demikian disampaikan oleh Bonifasius dalam acara peresmian program Tunggu Anak Siap di Taman Bendera Pusaka kemarin di Jakarta Selatan.
7: Anak-anak boleh memegang teknologi, tapi mereka idealnya tidak boleh dibiarkan sendirian menghadapi resiko dari teknologi itu. Oleh karena itu, marilah kita jaga anak-anak kita agar mereka tidak terpapar dari hal-hal negatif. Teknologi sebenarnya alat, tools ya, tapi kembali orang tua tolong terus menjaga anak-anak kita agar tidak salah dalam penggunaannya.
1: Adapun penggunaan layar atau screen time pada anak saat ini cukup tinggi, yakni mencapai 7,5 jam per hari. Untuk itu, gerakan Tunggu Anak Siap diinisiasi oleh Kemkomdigi untuk memastikan anak-anak sebaiknya memasuki ruang digital hanya jika mereka sudah benar-benar siap dari segi usia, emosi, maupun pemahaman. Program Tunggu Anak Siap menjadi alternatif kegiatan bagi anak ketika akses terhadap dunia digital dibatasi. Program ini mendorong anak-anak untuk meningkatkan interaksi sosial dan aktivitas nyata di luar ruang digital. Jaringan narkoba Jakarta Barat dibongkar. Kepolisian Pelabuhan Tanjung Priok menyita sabu senilai 2 miliar rupiah. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan nilai mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Dalam operasi yang dilakukan pada Rabu 10 Juni, petugas mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti sabu seberat lebih dari 2 kilogram. AKP Habibie, Kasat Reskrim Narkoba menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Jakarta Utara. Setelah memastikan identitas target, Habimi mengungkapkan petugas melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial F sekitar pukul 7. Dari hasil pemeriksaan awal, F mengaku bekerja sebagai seorang pria berinisial B. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka B. Saat dilakukan penggeledahan, badan pakaian dan petugas menemukan 2 kantong tas belanja yang berisi paket-paket sabu siap edar.
3: Polres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berinisial B dan F yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saat kita lakukan penggeledahan, terdapat 2 kg sabu. Sabu tersebut dibawa dari Priok. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan penindakan dan pengembangan.
8: Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku mendapatkan perintah dari seorang pria berinisial B yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Tersangka juga mengaku telah 2 kali menerima dan mengantarkan sabu dengan imbalan sejumlah uang setelah pekerjaan selesai. Hingga saat ini, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok masih melakukan pengembangan kasus dan pengejaran terhadap pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, ratusan keluarga di Desa Sukajadi Pandeglang antusias menerima bantuan pangan beras dari Bulog untuk meringankan beban ekonomi di tengah tingginya harga pasar. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
9: Ratusan keluarga penerima manfaat di Desa Sukajadi, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, tampak membadati lokasi pendistribusian logistik untuk mengantri bantuan pangan gratis dari pemerintah. Program intervensi pangan pada Jumat 12 Juni ini dinilai sangat tepat waktu demi meringankan beban pengeluaran dapur di tengah fluktuasi harga komoditas pasar yang tinggi. Salah seorang warga penerima manfaat, Susinah, mengaku sangat gembira dan bersyukur atas paket bantuan pangan darurat yang diterimanya langsung secara utuh. Janda tua yang tinggal sebatang kara ini merasa sangat terbantu karena pengeluaran harian untuk membeli bahan pokok bisa dialihkan sementara untuk kebutuhan lain. Harga beras standar di pasar tradisional wilayah Labuan disebutnya saat ini terpantau masih bertahan tinggi pada kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Isi lonjakan harga tersebut sudah dikatakannya sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir akibat keterbatasan pasokan dari tingkat penggilingan.
10: Ih, bunga sekali.
11: Senang.
10: Saya terima kasih dapat pembantuan.
9: Senada dengan hal tersebut, warga Sukajadi lainnya, Nur Hayati, mengonfirmasi perolehan jatah logistik berupa 2 karung beras seberat 20 kg beserta 4 liter minyak goreng. Tingginya harga beras eceran di warung sekitar pemukiman membuat paket bantuan ini menjadi berkat tersendiri bagi keluarganya.
12: Beras sama minyak, banyak 4 kilo, beras 2 karung. Yang pemerintah yang menjalurkan beras sama minyak buat saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya memanfaatkan.
9: Kepala Subdirep Bulog Lebak Pandeglang, Saukani, menyatakan realisasi penyaluran paket pangan ini menjadi instrumen teknis pemerintah dalam memperkuat jaringan pangan sosial komunal. Otoritasnya mencatat jangkauan distribusi massal pada periode musim ini akan menyasar 35 wilayah kecamatan di Pandeglang secara serentak.
13: Semua kesasaran 35 kecamatan, total penyaluran sekitar 231.000 PBP. Ya, cukup besar memang. Itu naiknya lebih kurang 60% dari tahun sebelumnya.
9: Adapun untuk total penerima bantuan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang menembus angka 231.000 keluarga penerima manfaat. Penjangkauan kuota tersebut mengalami lonjakan drastis hingga 60% jika dikomprehensikan dengan basis data pemulihan tahun 2025. Bulog menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan alokasi komoditas ini dengan bijak demi menjaga ketahanan gizi keluarga. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Gubernur Banten Andre Sony membuka Popda 12 Banten dan menargetkan lahirnya atlet-atlet berprestasi melalui pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
14: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 12 Provinsi Banten di Stadion Geger Kota Cilegon pada Kamis 11 Juni 2026. Pembukaan dilakukan oleh Gubernur Banten Andre Sony. Kegiatan tersebut diikuti atlet pelajar dari kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Popda menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet berprestasi. Andre Sony menyampaikan harapannya terhadap penyelenggara Popda dan Peparpeda tahun 2026. Ia mengatakan seluruh rangkaian pembukaan telah berlangsung dengan baik, mulai dari pengucapan janji atlet hingga janji wasit dan ofisial telah dilaksanakan. Menurutnya, hal tersebut

0: Hal itu penting untuk menciptakan iklim olahraga yang sehat.
1: Andra Sony berharap Popda dan Peparpeda 2026
0: mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Ia menilai ajang olahraga pelajar menjadi sarana penting dalam proses pembinaan atlet muda. Melalui kompetisi tersebut, potensi atlet dapat terlihat dan berkembang. Prestasi yang diraih nantinya akan menjadi kebanggaan bagi Provinsi Banten. Ia menegaskan bahwa pembinaan olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh daerah. Melalui Popda, atlet-atlet muda mendapatkan kesempatan untuk mengasah kemampuan dan pengalaman bertanding. Kejuaraan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Cegah jalan ambles, pimpinan DPRD DKI mendorong pemeriksaan pipa bawah tanah yang sudah berumur tua. Kepolisian membongkar jaringan narkoba Jakarta Barat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita daerah yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten. Bersama saya Bram Adi, pendengar yang masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan ada Pro Dangdut ya, di mana Anda juga bisa merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Syakila pendengar dari Ashraf ya, sudah kami udarakan untuk Anda dan membuka kebersamaan kita ya di Pro Dangdut siang hari ini pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda, bisa langsung ke WhatsApp kami pendengar ya di 08 111 450 949. Dan sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda, kami udarakan satu lagu dari Roma Irama dengan Kerudung Putih.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rekayasa Cinta pendengar dari Camelia Malik ya, sudah kami udarakan untuk Anda dan sudah ada yang bergabung nih di Prodangdut siang hari ini ya. Ada Gani nih ya, dari Benggala ya. Request lagu Gelas Retak dari Mansur S. Kirim salam buat semuanya, terima kasih. Terima kasih juga ya yang punya kawasan Benggala nih, sudah hadir ya di Prodangdut siang hari ini ya, ingin merequest Gelas Retak dari Mansur S. Baik, langsung kita putarkan ya, ini dia Gelas Retak dari Mansur S.

0: Satu Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita, pendengar ya, bersama saya Bram Adi yang akan menemani Anda di Prodangdut ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung ya, merequest lagu dangdut favorit Anda, masih ditunggu ya. Masih panjang juga kebersamaan kita, langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Yunita Ababil dengan judul Karenamu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar, dan sudah ada yang bergabung lagi nih untuk merequest lagu favoritnya ya. Ada Kang Agus nih, katanya Kang Agus pengen request lagu dari Arafik yang judulnya Si Manis Si Miskin Bercinta nih katanya ya. Sorry ya, salah baca nih. Si Miskin Bercinta dari Arafik ya. Tenang, udah kita siapkan ya Kang Agus ya untuk lagunya. Tinggal kita putarkan nih untuk lagunya ya. Dan juga ada requestan lagi nih, ada Teh Santi. Teh Santi katanya siang hari ini lagi pengen dengerin lagunya Nada Soraya yang judulnya Hati Yang Terluka. Baik, terima kasih juga untuk Teh Santi ya, sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, langsung aja ke WhatsApp kami ya di 08111450949. Dan kita putarkan requestan yang pertama, ada Si Miskin Bercinta dari Arafik.

0: Saat Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

1000 hari dari Manis Manja Group pendengar sudah kami udarakan untuk Anda ya di Prodangdut siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan udarakan satu lagu dari Evi Tamala pendengar dengan Aku Rindu Padamu.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Lalu di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kementerian Perindustrian mendukung pelaksanaan program Use Beverage Carton atau UBC Collection sebagai upaya memperkuat ekonomi sirkular dan industri berkelanjutan. Program tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap implementasi program makan bergizi gratis atau MBG dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Informasi dari Piala Dunia. Amerika Serikat mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tuan rumah menundukkan Paraguay 4-1 pada laga Grup D. Hal tersebut membawa Amerika Serikat memuncaki klasemen sementara. Tim asuhan Mauricio Pochettino mengoleksi 3 poin perdana. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Peningkat harga bahan bakar minyak atau BBM di berbagai negara Asia Tenggara menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di tengah dinamika harga energi global dan fluktuasi harga minyak dunia, sejumlah negara ASEAN mengalami kenaikan harga bensin yang signifikan. Harga BBM di beberapa negara bahkan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, termasuk jika dibandingkan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax. Di Indonesia, harga Pertamax saat ini berada di kisaran Rp16.250 per liter. Angka tersebut masih tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Harga Pertamax masih berada di bawah rata-rata harga bensin global yang diperkirakan mencapai sekitar Rp20.000 per liter. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan harga Pertamax di Indonesia termasuk lebih murah dari negara lain di Asia Tenggara. Berdasarkan perbandingan harga di kawasan ASEAN, Singapura menjadi negara dengan harga bensin tertinggi yakni sekitar Rp44.975 per liter. Sementara itu, Myanmar tercatat harga sekitar Rp36.680 per liter. Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu 13 Juni 2026. Kedua negara tersebut memiliki harga BBM lebih dari dua kali lipat dibanding harga Pertamax di Indonesia. Di kelompok negara lain, harga bensin di Filipina mencapai sekitar Rp23.536 per liter dan Thailand sekitar Rp23.348 per liter. Sementara itu, Vietnam mencatat harga bensin sekitar Rp15.600 hingga Rp16.000 per liter. Malaysia dan Brunei Darussalam mampu mempertahankan harga yang lebih murah berkat kebijakan subsidi energi yang ketat dari pemerintah masing-masing. Di Malaysia, harga bensin berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp16.000 per liter. Harga tersebut tergantung jenis bahan bakar dan kebijakan subsidi yang berlaku khususnya untuk RON 95. Adapun Brunei Darussalam mencatat harga sekitar Rp8.900 hingga Rp9.500 per liter. Brunei menjadi salah satu negara dengan harga BBM termurah di kawasan karena dukungan subsidi yang besar. Posisi Indonesia saat ini menempatkan Pertamax sebagai salah satu BBM dengan harga paling terjangkau di Asia Tenggara. Harga Pertamax masih lebih rendah dibandingkan harga bensin di Thailand, Filipina, Myanmar, dan juga Singapura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga BBM nasional masih berada pada level yang relatif kompetitif di

kawasan ASEAN. Hal itu tetap terjaga meskipun Indonesia menghadapi tekanan dari pergerakan harga energi global dan fluktuasi harga minyak dunia. Demikian pendengar, satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi pendengar, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita belum mengalami kenaikan. Hingga saat ini HET minyak kita tetap berada pada level Rp15.700 per liter. Menurutnya, pemerintah masih mencermati perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO, karena itu keputusan mengenai penyesuaian harga minyak kita belum diambil. Selain itu, lanjut dia, pemerintah pernah mengkaji opsi penyesuaian HET minyak kita. Namun, kebijakan tersebut belum diterapkan karena kondisi pasar masih belum memenuhi persyaratan yang diperlukan. Yang menjelaskan, salah satu pertimbangan yang terus dipantau pemerintah adalah perkembangan harga CPO. Pemerintah akan terus mencermati kondisi pasar sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian harga. Meski harga minyak kita belum mengalami perubahan, pemerintah saat ini memprioritaskan perluasan jangkauan distribusinya. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh minyak goreng rakyat dengan harga yang tetap terjangkau. Pemerintah memperkuat distribusi minyak kita dengan melibatkan BUMN pangan, termasuk Perum Bulog dan ID Food. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan ketersediaan tetap terjaga di pasar tradisional. Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga menyiapkan perubahan skema dalam program bantuan pangan. Jika sebelumnya minyak kita menjadi bagian dari paket bantuan, ke depan dapat digunakan minyak goreng merek lain sebagai alternatif. Pemerintah juga telah meminta produsen untuk meningkatkan produksi minyak goreng merek kedua. Produk tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan bagi masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan pasokan minyak goreng di pasar. Dan saat informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id. Ini

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita ya, untuk mendengarkan update berita terkini ya seputar Banten, sekitarnya dan juga seputar olahraga pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ini adalah bagian dari penilaian kami.
3: Kalau buat pertama itu khusus gitu. Kalau yang

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Ketua TPPKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang untuk mengevaluasi lapangan menjelang peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54. Pimpinan Bulog Cabang Lebak Pandeglang membantah adanya pemberantasan distribusi minyak kita ke pasaran. Berikut berita selengkapnya, Ketua TPPKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang untuk mengevaluasi lapangan menjelang peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Ini adalah bagian dari penilaian kami, tapi sekali lagi juga
2: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, melakukan kunjungan kerja langsung ke beberapa titik strategis di wilayah Kabupaten Pandeglang pada Jumat 12 Juni 2026. Kehadiran jajaran pengurus tingkat provinsi ini dikonsentrasikan sebagai rangkaian agenda evaluasi lapangan menjelang peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54. TPPKK Provinsi Banten menggandeng kader penggerak tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan untuk melakukan penilaian instrumen perlombaan secara objektif. Langkah mitigasi sosiologis ini diarahkan guna memantau ketercapaian program pembangunan serta pemerataan aspek kesejahteraan di tiap wilayah pelosok pedesaan.
1: Ini adalah bagian dari penilaian kami, tapi sekali lagi juga saya menghimbau bahwa kegiatan-kegiatan ini bukan sekedar mencari pemenang yang terbaik atau yang terburuk atau apapun itu. Tujuan kami adalah pertama, kami ingin menyambangi wilayah-wilayah yang memang belum bisa hadir mungkin kepala daerahnya, baik Pak Gubernur, Bupati, maupun dari tingkat lainnya. Jadi ini ada.
2: Tinawati menegaskan bahwa esensi utama dari peninjauan ini bukan sekedar untuk mencari pemenang atau menetapkan peringkat kelulusan kompetisi semata. Momentum turun ke bawah atau turba ini dimanfaatkan untuk menyambangi wilayah-wilayah administratif yang belum sempat dikunjungi oleh jajaran kepala daerah. Berdasarkan saringan hasil pengamatan di Desa Banjar, Kabupaten Pandeglang, tim penilai mengapresiasi implementasi 10 program pokok PKK yang dinilai sudah berjalan dengan cukup baik di 2 titik lokasi. Walaupun bukan instruksi pembuat teknik kebijakan, ia menyebut organisasi kemitraan ini terbukti mampu menggerakkan kesadaran swadaya masyarakat. Pihak provinsi mendorong agar desa yang menjadi lokus penilaian ini diposisikan sebagai percontohan atau pilot proyek baku bagi wilayah administrasi lainnya. Indikator penguatan tersebut tercermin dari tingginya nilai kebersamaan warga, budaya gotong royong yang kental, serta terjaganya standarisasi kebersihan lingkungan. Agenda evaluasi berbalut silaturahmi ini diharapkannya membawa dampak keberlanjutan yang nyata bagi ketahanan ekonomi keluarga di tingkat tapak. Apresiasi tinggi juga disampaikannya kepada aparatur pemerintah daerah, desa, jajaran camat, serta perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD yang ikut mengawal jalannya acara. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Pelantikan Dekopinwil Banten perkuat kooperasi modern dan inklusif. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
3: Pengukuhan Pengurus Dewan Kooperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil Provinsi Banten periode 2026 sampai 2030 menjadi momentum penting untuk memperkuat gerakan kooperasi di Provinsi Banten. Acara pelantikan berlangsung di Aula Pendopo KP3B, Kota Serang pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Banten Andrasoni, para Ketua Forum Dekopin Daerah Seprovinsi Banten, pengurus koperasi serta sejumlah tamu undangan. Pelantikan diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Banten. Dalam sambutannya, Gubernur Andrasoni mengajak seluruh elemen gerakan koperasi untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Banten juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia atas berbagai program pengembangan koperasi di daerah. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Banten optimis koperasi di Provinsi Banten akan terus diminati khususnya oleh kalangan muda atau generasi Z serta mampu menjadi ruang tumbuhnya startup, koperasi, ekonomi kreatif dan usaha produktif berbasis masyarakat.
3: Ia juga menegaskan pentingnya membangun koperasi yang sehat, kuat secara kelembagaan, unggul dalam tata kelola, dan memiliki permodalan yang memadai. Selain itu, koperasi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi dapat bersaing di tengah perubahan ekonomi yang semakin dinamis. Dengan demikian, koperasi dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah. Menutup sambutannya, Gubernur Andrasoni mengajak seluruh pengurus Dekopinwil Provinsi Banten untuk menjaga persatuan dan memperkuat kolaborasi. Ia juga mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali semangat Bung Hatta yang menempatkan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Dan gotong royong harus terus diaktualisasikan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Dengan visi yang sama, koperasi diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi yang mendukung terwujudnya Banten maju, adil merata dan tidak korupsi. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Tangerang menggelar kegiatan pembinaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau WKSBM tahun 2026 yang berlangsung selama 5 hari. Program ini berfokus pada penguatan kelembagaan masyarakat dalam mengelola potensi kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten kota. Agenda hari ini menyasar dua kelompok strategis yaitu KSM Darling dan KSM Jimpitan. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Acep Wahyudi menuturkan pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga kesejahteraan sosial lokal agar lebih mandiri dan responsif terhadap dinamika sosial di lingkungan sekitar. Selain tata kelola organisasi, para pengurus KSM juga dibekali berbagai keterampilan praktis berbasis lingkungan dan ketahanan pangan. Materi yang diajarkan meliputi pengelolaan bank sampah, pembuatan ekoenzim, budidaya ikan lele dan maggot, peternakan kambing hingga teknik berkebun sayuran. Pimpinan Bulog Cabang Lebak Pandeglang membantah adanya pembatasan distribusi minyak kita ke pasaran. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Kalau bantuan pangan itu memang khusus gitu. Kalau yang untuk pasar-pasar SP2KP itu memang khusus juga gitu.
6: Kepala Bulog Cabang Lebak Pandeglang Muhammad Saukani membantah adanya pembatasan distribusi minyak goreng minyak kita di wilayah Lebak dan Pandeglang. Menurut Saukani, Bulog tetap menyalurkan minyak kita ke pasar melalui pedagang dan mitra yang telah terdaftar. Penyaluran diprioritaskan kepada mitra sistem pangan dan pasar murah atau SP2KP di Pasar Rangkas Bitung dan Pandeglang. Selain melalui SP2KP, minyak kita juga didistribusikan kepada sekitar 30 koperasi merah putih yang telah bermitra dengan Bulog di Lebak dan Pandeglang.
5: Kalau yang bantuan pangan itu memang alokasinya memang langsung dari produsen, nanti keuntungan untuk bantuan. Tapi kalau yang untuk minyak kita juga ada yang khusus, tapi memang ke semester ini memang kita lagi fokus penyalurannya itu ke pasar-pasar SP2KP, pasar Rangkas Bitung sama pasar Bapak. Sama yang sekarang ini ada program pemerintah berikutnya ini, ADMP, ya, Koperasi Merah Putih.
6: Saukani menjelaskan, harga minyak kita dari Bulog kepada mitra SP2KP sebesar Rp14.500 per liter. Kemudian dijual kepada masyarakat seharga Rp15.700 per liter. Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap distribusi dan harga minyak kita di pasaran agar pasokan tetap tersedia dan harga tetap terkendali. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
7: Extra Time, Piala Dunia 2026 RRI Banten.
0: Beralih ke berita olahraga seputar Piala Dunia, pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan format pembukaan yang berbeda dibanding edisi 2022. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, upacara pembukaan digelar di tiga negara tuan rumah yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sedangkan Piala Dunia 2022 hanya berlangsung di satu lokasi di Qatar. Pembukaan di Stadion Azteca Meksiko menampilkan budaya Aztec dan dimeriahkan sejumlah musisi internasional seperti Shakira, J Balvin dan Burna Boy. Lagu resmi Piala Dunia 2026 Dai Dai juga pertama kali dibawakan secara langsung dalam acara tersebut. Sementara itu Piala Dunia 2022 di Qatar lebih menonjolkan budaya Arab dan pesan persatuan. Salah satu momen ikoniknya adalah penampilan Morgan Freeman bersama Ghanim Al-Mufta serta lagu resmi Dreamers yang dibawakan Jungkook dan Fahad Al-Kubaisi.
7: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Ketua TPPKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang untuk mengevaluasi lapangan menjelang peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54. Pimpinan Bulog Cabang Lebak Pandeglang membantah adanya pembatasan distribusi minyak kita ke pasaran. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Pendengar, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. Menurutnya, Pertamina Patraniaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan sehingga aktivitas warga tidak terganggu. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar di Sabang hingga Merauke, Pertamina mampu menjaga keandalan pasokan sekaligus melakukan respons cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Bramadi sudah menemani Anda dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi ya. Saat ini harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar, tapi jangan kemana-mana ya. Selanjutnya di Banten sore hingga Banten malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang di Banten sore hingga malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten. Dan saya Bramadi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026 yaitu saat sarapan dan makan siang. Faktanya klaim yang menyebut program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional atau BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nanik SD yang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Trisi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten sore hingga Banten malam nanti ya pendengar ya. Dan tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Terpantau di Jalan Lingkar Selatan nih pendengar, untuk cuacanya masih cerah gitu ya, dan arus lalu lintas ini masih lancar ya pendengar ya. Bagaimana kondisi mengenai cuaca ataupun juga arus lalu lintas di kawasan daerah sudah pendengar, Anda dapat sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 08111 450 949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda?

0: langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Nika Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda mengenai sekolah rakyat ya, pendengar ya. Komisi 5 DPR RI menilai pembangunan sekolah rakyat di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat berpeluang selesai sebelum tahun ajaran 2026-2027 dimulai. Saat ini progres pembangunan sekolah tersebut telah tercapai atau telah mencapai 83% nih, pendengar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaiful Huda, usai kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana ia meminta kualitas pembangunan tetap dijaga meski waktu pengerjaan relatif terbatas. Dan selain aspek pembangunan fisik nih, pendengar, ia menyoroti juga pentingnya penataan ruang yang terintegrasi. Karena menurutnya konsep sekolah berasrama ini membutuhkan pengelolaan ruang yang matang agar kegiatan belajar berjalan optimal. Dan ia pun juga menegaskan terkait dengan sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi keluarga yang kurang mampu, yang mana program tersebut menyasar masyarakat kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin dan juga miskin ekstrim ya. Untuk fasilitas pendidikan itu

akan melayani di jenjang SD, SMP hingga SMA secara gratis pendengar. Di mana pemerintah juga berharap program tersebut dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan ini juga mengatakan masih terdapat beberapa pekerjaan perbaikan minor yang perlu diselesaikan. Ia pun juga berharap bahwa seluruh fasilitas dapat rampung sebelum proses serah terima dilakukan. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar, bentar, bentar. Ah, ini kok asal Sergi ini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Masih disiarkan dari Jalan Nikah Selatan Peringat, satu lagu dari Novia Situme yang tak kembali sudah menemani Anda di Banten sore ini. Kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan BOSDA 24 SMP swasta gratis dihitung berdasarkan jumlah siswa pendengar. Hal ini di mana pemerintah kota atau Pemkot Serang menyiapkan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi 24 SMP swasta yang menerapkan program sekolah gratis pendengar. Bantuan tersebut akan diberikan dengan skema baru yakni berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah. Dan untuk perubahan skema ini dilakukan agar penyaluran bantuan lebih proporsional, yang semula setiap sekolah direncanakan menerima bantuan dengan nominal yang sama, yakni 50 juta per sekolah, pendengar. Dan besaran bantuan kini tidak lagi disamaratakan, yang mana pemerintah akan menghitung alokasi berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di masing-masing sekolah. Dan untuk hal tersebut, pendengar, komitmen yang mana sudah dituangkan dalam fakta integritas yang ditandatangani sekolah saat bergabung dalam sistem penerimaan baru, sistem penerimaan murid baru atau SPMB online Kota Serang, ya pendengar ya. Dan penerima BOSDA ini juga diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan ya. Salah satunya tidak diperbolehkan memungut SPP atau iuran bulanan dari peserta didik maupun orang tua siswa. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi, tepat pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Satu lagu pendengar dari Yolanda Yusuf dan juga New Aura ya, sudah kami udarakan pendengar di Bantan sore ini. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar bagi Anda yang menjalankannya ya. Dan tentu saja pendengar, kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Radio Pro 1 Banten 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba

0: emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan, berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Masih dari Pro 1 Banten, pendengar, kami akan hadirkan satu informasi kembali untuk Anda, yang mana informasi ini tentunya juga dapat Anda baca ya di portal berita rri.co.id, pendengar. Mengenai inovasi pendanaan di luar APBD bahwa Kota Serang raih apresiasi nasional, pendengar. Hal ini di mana upaya pemerintah kota atau Pemkot Serang mencari sumber pendanaan di luar anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD yang mendapat apresiasi tingkat nasional. Wali Kota Serang Budi Rustandi menerima This Way Top Regional Leader Award 2026 kategori pelopor inovasi pembiayaan pembangunan daerah, di mana penghargaan tersebut diberikan atas langkah Pemkot Serang menggandeng sektor swasta untuk mendukung berbagai program pembangunan. Skema kolaborasi itu juga dinilai mampu mempercepat realisasi pembangunan tanpa sepenuhnya mengandalkan kemampuan fiskal daerah, nih pendengar ya. Dan hal ini Budi menilai dukungan dunia usaha telah membantu percepatan sejumlah program prioritas termasuk peningkatan kualitas hunian warga serta penyediaan fasilitas publik. Kedepannya, Pemkot Serang berupaya memperluas kemitraan dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah kota. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Satu lagu pendengar dari Maudia Yunda, Jakarta Ramai, sudah kami dorakan di Banten sore ini, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten kini mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh data dasar yang akurat dan komprehensif mengenai seluruh kegiatan usaha di Indonesia. Yang mana kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kondisi dunia usaha, sekaligus mengidentifikasi potensi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian daerah, pendengar. Dan sensus ekonomi tersendiri, pendengar, ini memiliki peran yang penting dalam menyediakan data yang menggambarkan kondisi nyata dunia usaha di Indonesia, yang mana data tersebut nantinya menjadi sumber informasi utama yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Dan untuk seluruh kegiatan usaha ini akan menjadi sasaran pendataan mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah hingga usaha besar yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Pendataan tersebut juga dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap, pendengar ya, untuk mengenai struktur dan perkembangan dunia usaha. Dan melalui sensus ekonomi 2026, berbagai potensi, karakteristik, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya UMKM di Provinsi Banten, diharapkan dapat terpetakan dengan lebih baik, yang mana informasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pertumbuhan usaha. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang akan disiarkan melalui siaran sentral Programa 3. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi, pendengar, untuk menemani Anda di Banten sore ini. Tetap bersama kami, pendengar, dari Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600 ribu tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG, yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
7: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
10: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
9: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
10: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
11: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
10: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
12: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
13: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
14: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
13: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
15: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
13: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
17: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
16: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
18: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
17: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Arab Fidi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu

0: Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
3: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasakan selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
2: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrique Sartibumi Reddy di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrique menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
5: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang.

0: satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya cuma yang kelompoknya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian cuma ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH di Parkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Barkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Barkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
4: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
5: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan ke-6 berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers setelah pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia

0: Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dan pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana kami hadir untuk memberikan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya pendengar ya. Satu lagu dari Adlani, Cerita Yang Sama, akan kami udarakan saat lagi untuk menemani Anda pendengar di Banten malam ini.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Satu lagu pendengar pupus dari Hani dia sudah menemani Anda pendengar di Banten malam ini ya. Dan kami akan hadirkan satu lagu dari Versa Bersari berjudul April pendengar untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, kilas berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita lihat informasi pertama pendengar, Ketua Tim Penggerak atau TPP PKK Provinsi Banten, Tinawati Andrasoni menegaskan gerakan PKK merupakan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Melalui berbagai program yang dijalankan, PKK berupaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat paling bawah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Amerika Serikat mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Tuan rumah menundukkan Paraguay 4-1 pada laga Grup D. Hasil tersebut membawa Amerika Serikat memuncaki klasemen sementara, di mana tim asuhan Mauricio mengoleksi 3 poin perdana. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya penting dong nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan. Cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Dwi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting nggak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang Ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup Ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat nak, ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya manusia kehilangan arah, harapan dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
8: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan satu informasi untuk Anda ya, pendengar ya, terkait dengan Piala Dunia nih, pendengar ya. Mengenal Damian Bobadilla, pencetak gol bunuh diri pertama Piala Dunia 2026, pendengar. Yang mana hal ini, Damian Bobadilla menjadi pemain pertama yang mencetak gol bunuh diri di Piala Dunia 2026 saat Paraguay menghadapi Amerika Serikat pada laga pembuka mereka ya. Gol bunuh diri tercipta pada menit ke-7 setelah bola hasil upaya bertahan Bobadilla berbelok masuk ke gawang sendiri dan gagal diantisipasi kiper Orlando Gil, di mana hari ini pendengar Paraguay harus segera bangkit pada 2 pertandingan berikutnya, sementara Bobadilla tetap menjadi salah satu pemain penting tim nasional sejak debutnya pada 2024 nih pendengar ya. Hal ini pendengar, ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol bunuh diri sejak turnamen bergulir di Amerika Utara tahun ini ya. Di mana Damian Bobadilla, gelandang Paraguay ini mencetakkan catatan yang tidak diharapkan pada Piala Dunia 2026, pendengar. Dan momen tersebut terjadi saat Paraguay menghadapi Amerika Serikat di Inglewood Sabtu 13 Juni 2026 ya, pendengar, waktu Indonesia Barat. Yang mana hal ini Paraguay kini dituntut segera bangkit setelah hasil kurang menguntungkan pada pertandingan pembuka turnamen tersebut. Dan kesempatan meraih poin ini masih terbuka ya, melalui 2 laga berikutnya yang akan menentukan nasib mereka nih pendengar ya. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritarri.co.id.

0: kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih di Silakan Anda Jalan Lingkar Selatan, pendengar, satu lagu dari Niji Terpaksa sudah menemani Anda di Banten malam ini ya pendengar ya. Dan kami hadirkan satu informasi kembali untuk Anda terkait dengan Pertamina pastikan distribusi Pertalite ini berjalan dengan normal ya. Hal itu di mana PT Pertamina mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli bahan bakar minyak atau BBM sesuai kebutuhan. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan penggunaan BBM yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga efisiensi konsumsi energi. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal. Dan hal itu pendengar, ia juga menjelaskan apabila terjadi peningkatan kebutuhan BBM di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi guna menjaga pasokan tetap tersedia dan merata. Yang mana selain menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemberiku rangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Persatu Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama pendengar, Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional. Ia menilai hal ini menjadi agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Penyerang tim nasional Amerika Serikat, Volarin Balogun, terpilih sebagai pemain terbaik atau Michelob Ultra Superior Player of the Match setelah tampil gemilang dalam kemenangan 4-1 atas Paraguay pada laga pembuka Grup D Piala Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026. Sekian kelas berita malam ini, berarti dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
3: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
2: Oh ya? Emangnya apa aja?
3: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
2: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
3: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
2: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
3: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
2: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
3: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
2: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
4: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
5: Whoa! sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

Satu lagu mendengar dari Atik Sibi ya, Aku Rindu Suasana. Wah, ini sudah menemani Anda ya pendengar ya di Banter malam ini. Dan Anda sudah memasuki ya pendengar ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dalam Lagu nih pendengar ya. Dimana dalam 2 jam ke depan kita mengajak Anda untuk bergabung pendengar di dalam program Ruang Rindu di 08111450949. Anda dapat request-request lagu mulai dari 90-an ataupun juga 2000-an gitu pendengar ya. Atau sekedar hanya ingin kirim salam gitu pendengar untuk teman, kerabat, keluarga ataupun yang spesial ya pendengar ya untuk Anda. Silahkan pendengar, kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti di 08111450949. Satu lagu dari Rida Sita Dewi pendengar, Datanglah akan kami udarakan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Never mind, I'll find someone like you. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Satu informasi juga kami akan hadirkan kembali untuk Anda terkait dengan lansia bukan beban melainkan aset berharga bangsa. Hal ini pendengar, yang mana Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menegaskan lansia merupakan aset bangsa yang harus dijaga kesehatannya dan kemandiriannya. Menurut Dante, peningkatan jumlah lansia menjadi peluang pembangunan melalui pengalaman, kearifan, serta kontribusi produktif yang berkelanjutan. Ia menyebutkan hampir 12% penduduk Indonesia merupakan lansia dan jumlahnya diperkirakan mencapai 40 juta jiwa. Ia menambahkan 16 provinsi telah memasuki fase penuaan penduduk sehingga diperlukan sistem kesehatan yang lebih ramah. Dan ini juga menekankan kesehatan lansia tidak hanya menjadi urusan sektor kesehatan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karena menurut dia, lansia yang sehat dan mandiri akan memberikan dampak positif bagi keluarga maupun pembangunan nasional. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan masih kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung di dalam program Ruang Rindu Pendengar di 0811 450 949.

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Nah, mendengar Anda masih di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, pendengar ya. Anda dapat bergabung, pendengar, di nomor WhatsApp kami 08111450949. Satu lagu, pendengar, Dona Dona ya, dari Ahmad Alba featuring Gito Rolis, akan kami udarakan, pendengar, untuk menemani Anda di Banten malam ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian.

Take Me Home pendengar dari Phil Collins sudah menemani Anda di Banten malam ini ya. Dan masih di dalam program Ruang Rindu pendengar ya. Program yang mana kami mengajak Anda untuk bergabung bersama-sama nostalgia gitu ya pendengar ya. Mulai dari tahun 90-an hingga 2000-an gitu ya. Di 08-111-450-949. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung. Bagi Anda ingin request-request lagu 90-an atau 2000-an ataupun juga sekedar hanya ingin kirim salam ya pendengar ya. Kami tunggu pendengar di 08111450949. Satu informasi juga kami akan hadirkan kembali untuk Anda mengenai standar baru kecantikan utamakan kulit sehat alami ya. Yang mana perkembangan industri estetika yang semakin dinamis mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap perawatan kecantikan. Yang mana hal ini menjadi pembahasan utama dalam L'Orient Summit 2026 A New Standard of Natural Beauty, yang mana salah satu topik yang dibahas adalah meningkatnya kebutuhan personalized treatment atau perawatan sesuai kondisi setiap individu. Di mana pasien kini semakin aktif mencari informasi mengenai prosedur kecantikan, terutama melalui media sosial nih pendengar ya. Dan L'Oreal Elements ini dapat mendukung pendekatan personalized treatment untuk membantu meningkatkan kesehatan kulit, yang mana ini keberhasilan treatment dilihat dari kemampuan menjaga kondisi kulit pasien dalam jangka panjang. Dan acara tersebut, pendengar, kecantikan modern tidak hanya berfokus pada perubahan tampilan, tetapi ternyata juga kesehatan kulit ya, yang mana standar baru kecantikan ini diarahkan pada hasil yang alami, aman, dan sesuai dengan karakter setiap individu ini pendengar ya. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal beritarri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kenceng-kenceng headsetnya.

Masih di Persatu Banten pendengar, masih di program Ruang Rindu ya. Dan saudara yang bergabung bersama kami ini dari Teh Lulu, katanya mau request lagunya Ari Lasso dong Teh, Yang Jalan Kota Panjang. Dan mau kirim salam aja bagi para pendengar dari Persatu Banten. Baik, akan kami udarakan saat lagi setelah lagu dari Dewa 19, Selimut Hati pendengar.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

Dan pendengar, kami hadirkan satu informasi kembali ya untuk Anda yang mana sudah memasuki musim kemarau nih pendengar ya. Masyarakat Lebak diminta waspada diare dan ispa kemarau nih pendengar, yang mana pemerintah kabupaten atau Pemkab Lebak meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit diare dan juga infeksi saluran pernapasan akut atau ispa selama musim kemarau ekstrim yang diprediksi terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengenai fenomena kemarau ekstrim atau yang dikenal dengan sebutan Godzilla El Nino, pendengar. Untuk hal tersebut pendengar, yang mana memang salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah diare akibat berkurangnya ketersediaan sumber air bersih, di mana kondisi tersebut dapat mendorong sebagian masyarakat menggunakan sumber air yang kurang higienis untuk kebutuhan sehari-hari. Dan potensi kasus diare sendiri pendengar ini dapat terjadi hampir merata ya di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, yang mana faktor sanitasi yang belum memadai.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan nyeri perut hebat ini, pendengar ya, yang mana masyarakat diminta lebih waspada terhadap keluhan nyeri perut yang muncul secara bertahap karena dapat menjadi tanda radang usus buntu atau apendisitis. Yang mana penyakit ini tidak terjadi secara mendadak, tapi berkembang dari peradangan yang semakin memburuk hingga berisiko menyebabkan pecahnya usus buntu apabila terlambat ditangani nih, pendengar. Hal itu, pendengar, yang mana memang sering berjalannya waktu pembengkakan yang terjadi ini dapat menghambat aliran darah ke jaringan usus buntu, dan jika kondisi itu terus berlanjut, jaringan akan mengalami kerusakan hingga kematian sel yang pada akhirnya dapat menyebabkan usus buntu pecah nih, pendengar ya. Dan hal itu juga, pendengar, yang perlu Anda ketahui bahwa memang nyeri di sekitar pusar yang kemudian berpindah ke ulu hati dan menetap di perut kanan bawah ini adalah gejala awal yang perlu diwaspadai ya, pendengar ya. Dan keluhan tersebut sering disertai demam, mual, penurunan nafsu makan, serta nyeri yang semakin berat dari waktu ke waktu. Dan satu informasi telah kami hadirkan kembali untuk Anda, pendengar, yang mana informasi ini menjadi informasi terakhir yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Tidak terasa, pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 23.54 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tri Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang telah kami hadirkan ini bisa menjadi manfaat tentunya, pendengar, ya, hanya untuk Anda. Dan kami mengajak Anda, pendengar, saat lagi juga akan bergabung di dalam program Piala Dunia, pendengar, ya, yang mana tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti akan adanya jadwal pertandingan Qatar versus Swiss, yang mana ini dari fase grup B yang akan dilangsungkan di Stadion San Francisco Bay Area. Dan untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Hidup penuh dengan misteri, bahagia dan derita tak terelakkan. Dunia terus berputar sesuai dengan porosnya. Begitupun manusia, dipaksa menjalani hidupnya dan menerima semua. Namun, pernah terpikir mengapa bisa sekuat ini dalam menjalani kehidupan yang rumit dan menjengkelkan ini? Tuhan, ya benar, selalu ada Tuhan di setiap langkah yang kau jalani. Tanpa kita sadari, langkah-langkah kita yang sulit selalu ada jalan untuk menyelesaikan. Hidup adalah challenge bagi siapapun yang tidak pernah menyerah. Hidup terlalu berharga untuk siapapun yang selalu berusaha dan berdoa. Jumlah luka yang kita jalani tidak ada apa-apanya dengan nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita merasa sulit, kita merasa kesepian, kita merasa semua terlalu berat. Sudahkah kita mengingat Tuhan? Basahi tubuh kita dan segera ibadah.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang

buang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya. Biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan bela mu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya, karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia, ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka Jahannam. Allahu akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non-Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non-Muslim tapi bukan keluarga, tapi dia tetangga,
masih tetap masih punya hak, walaupun satu itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan, menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku, aku ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang muslim, muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang dihargai Islam, apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum, tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah. Dan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin, kita memiliki agama dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan, dan kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini semua ada hikmah dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Keberbedaan ciptaan-ciptaannya, tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya

سورة الحجرات ayat 13 Surah 49 ayat 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmat lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang. Dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Waktunya info pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah telah merevitalisasi lebih dari 80 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025 hingga 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Abdul Mu'ti mengungkapkan pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 17 ribu sekolah. Sementara pada 2026 jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 72 ribu sekolah.

Informasi selanjutnya teman Pro 2, grup idol K-pop Red Velvet akan comeback dalam formasi lengkap di bulan Agustus 2026 melalui sebuah album baru. Album baru ini akan menandai perilisan grup pertama Red Velvet dalam sekitar 2 tahun dan 2 bulan sejak mini album peringatan 10 tahun mereka Cosmic yang dirilis pada Juni 2024.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Timnas Kanada harus puas bermain imbang menghadapi Timnas Bosnia Herzegovina dengan skor 1-1 pada pertandingan Grup B Piala Dunia 2026. Hasil imbang ini membuat Kanada berada di posisi pertama dengan 1 poin dari 1 pertandingan diikuti Bosnia Herzegovina di peringkat kedua. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Di hari Minggu 14 Juni 2026. BTB balik lagi nih bareng Pro 2 FM Banten di Spada. Membuat kamu semakin bersemangat ya teman Pro 2, sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini. Dan informasi terup to date ini datang dari industri musik Indonesia yang kembali kedatangan pendatang yang fresh banget nih teman Pro 2. Jadi setelah melewati beberapa atau rangkaian-rangkaian teaser teman Pro 2 ya, girl group baru tanah air Marble Spare ini akhirnya resmi mengenalkan diri secara utuh lewat perilisan single debut mereka yang bertajuk Home Pimpa. Di sekaligus meluncurkan video klipnya, di mana sesuai dengan judulnya, Home Pimpa ini mengambil inspirasi dari permainan tradisional yang sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Kalau secara soundnya sih, single debut ini tuh membawa DNA pop yang dancey dan bikin orang yang dengerin tuh kayak ikutan happy juga teman Pro 2. Ini tuh di bawah naungan label Elliston. Marbles ini sendiri diisi oleh 5 perempuan yang sebagian wajahnya udah gak asing lagi di internet teman Pro 2. Kayak Daniela Tumiwa, Kuila Malika, terus ada juga Tipi, Kika, dan juga Beverly Suryadinata. So, buat kamu teman Pro 2, apakah sudah mendengarkan Home Pimpa by Marbles ini?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan informasi terup to date ini datang dari film The Furious, yaitu film action baru arahan sutradara Laga Kenji Tanigaki yang sejak tayang di luar negeri pada Jumat lalu, di mana skornya ini nyaris sempurna di Rotten Tomatoes dengan status Certified Fresh, sementara penonton menilainya A di CinemaScore. Film ini tuh dibintangi oleh Xie Miao sebagai Wang Wei, seorang ayah yang memburu sindikat kriminal setelah putrinya diculik di Teman Pro 2. Dua nama Indonesia juga turut mengisi jajaran pemain, yaitu Joe Taslim sebagai jurnalis Nevin dan juga Yayan Ruhian sebagai Tak, melengkapi ensemble bersama Ji Jayanin dan juga Brian Lee. Sejumlah kritikus menyandingkan koreografi dan juga intensitas laganya dengan The Raid yang dirilis pada tahun 2011, di mana media The Raid menyebutnya sebagai salah satu film laga terbaik abad ke-21, meski beberapa ulasan tuh menilai dialognya jadi sisi paling lemah. Dan kalau di Indonesia sendiri, film ini baru akan tayang di bioskop mulai Rabu 17 Juni mendatang, Teman Pro 2. Siapa nih buat kamu yang udah siap lihat reuni Joe Taslim dan juga Yayan Ruhian di layar lebar, Teman Pro 2.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini ya. Dan informasi terup to date datang dari komposer tanah air Andi Rianto yang kabarnya bakal menyatukan berbagai musisi papan atas Indonesia serta Malaysia lintas generasi dalam satu panggung. Dari Tulus, Sheila Majid, Chris Dayanti, Nadif Basalama, Anggi Marito, hingga Didi Sazri. Di mana karya mereka ini bakal diaransemen ulang dalam format orkestra lewat jejak nada. Di mana konser ini adalah bagian dari program The Circle by Marriott Bonvoy. Dan di balik konser ini, Andi Rianto ini bakal berperan menjadi music director bareng Magenta Orchestra, di mana selama ini namanya memang sudah dikenal lebih dari 2 dekade sebagai salah satu komposer dan juga arranger yang banyak membentuk landscape musik Indonesia. Dan kali ini karyanya yang dikolaborasikan dengan berbagai musisi bakal bisa kita tonton langsung teman Pro 2. Dimana based on informasinya konser Jejak Nada ini bakal digelar tanggal 3 Juli 2026 di Astor Ballroom at the St. Regis Jakarta. Hingga hari ini tiketnya sudah mulai dijual nih teman Pro 2 dalam beberapa kategori yang bisa dipilih dengan harga early bird sampai dengan 14 Juni 2026 sebelum harga reguler berlaku. So buat kamu teman Pro 2, siapa nih yang paling kamu tunggu untuk menyanyi dan di refresh lagi, di remake lagi musiknya dengan nuansa orkestra nih ya.

Salah satu komponen FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bersama BTV di Spada nih ya. Dan biar makin semangat untuk memulai aktivitas kamu di pagi hari ini, mungkin kamu ada yang lagi OTW Car Free Day, atau justru sudah selesai Car Free Day, atau hari ini niatnya mau beres-beres rumah gitu teman Pro 2 ya. Biar makin semangat, kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini. Hari ini ada 3 musisi lintas negara yang bisa kamu pilih teman Pro 2. Langsung aja kita battle antara Ray versus Benson Boone dan juga Liza. Alright, jadi buat kamu bisa banget ikutan langsung polling atau votingnya. Pollingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten. Di tap aja icon story dan cari story terupdate, tinggal langsung ikutan voting atau polling di situ ya. Kalau nggak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116. Kalau gitu, biar makin semangat nih di pagi hari ini teman Pro 2, satu lagu dari Kaigo featuring Hyla dengan Without You.